0: Halo, Ishitamundan,
1: Ego.
0: So, nakombang sabe, mitera, amokikororero, nimbari, hafira, diyo. Koyo puka angku tu nimerot kui wang hatku mba kweri yaraba yu muke nzi frema tia sabu kimeri tu nimerot kui wachang wang hatu kakwa anje nimba yu hatku mba kachambi kwa ngachanda tuvom
1: Puka kwa awe no honi hatku
0: Mbo kwa anje nimero ngichanda tonu muna ni Ngiviri nasi viri Mirongi tano nasi tano Mirongi viri nasi ni Tuwasani wiki Ende sengani senge penikati Nimba yu hafira ati yoyo chambika
1: Aba mitera bose barakubipa si mitera kubipa gusa. Urakoze.

0: da Kiza, venim ce nu ce.
1: Alo.
2: Maoro, Maoro.
1: Maoro.
2: De.
1: Inde.
2: Inde mu kigoro rero. Diga na kayaba.
1: Ego.
2: Ayo ku mujyango wanje wose. Jango mujyango wose. Anda mama tadi awak je. Kamu tinggal di dalam sana kau je. Pas kali kau pas kau. Mas kamu kau mengata kau je.
1: Ego.
2: Ya ni mukut kau je. Ikan kamu tu mungkin gua tak kau je.
1: Ego.
2: Kamu mungkin gua tak kau je. Ikan kamu sama tu kubar orang tiba tempe ni dah. Tambah terbang tiba muihangga tiba nasi kubar. Tawas sama gini.